0: Alimtam punya alimtam.
1: Alimtam alimtam.
0: Bangsa deh.
1: Ah bangsa punya.
0: Kan dagana ada yang mana jadi ini tina bara bara tim punya kerja bina area.
1: Area lepo.
0: Oh.
1: Kan dagana nang lami turun jaga ni nyawa tapi jauh le katet parol tu lama jaga ni aibin le. Lese lese roll roll pa.

0: bin hangat apa sardi seharian ni, baharalin, aile.
1: Sardi san na baharan aile nado. Tulah cegah makau ti nam daku. Kaya baga mau sijing jadi kuji, kaki jadi kuji kau terus. Kuda tata gan ti nandre, kuda ti jenang deh. Sarona pun lebih nih, ade.
0: Ade.
1: Sarona tu niati betjin kuda nara area.
0: Perubahan yang gam saron na bar baharalin, baharatin, tegan tu be.
1: Bole purban aya mantra gam tam purban aya mati jujulengi aningi kan saro jini sonaing gaji agaji ki kunati nyanramaji nami ale namandra ka jape bua dasrin bua doko nyang tai gam gam le saro tichu bibindo sarova nosto ade tinatalle
0: agalam ji
1: mai jujulengi mati saro ti rituti rangi antare wan tujanati Koto solam pangampang le, nolah songtam pangampang le, anja berenji kuni batin, anja radu langka dong, anja sundamat dia.
0: Anis beji.
1: Bindo nama mandal le, sarombut tu bi, au iran bi, sarojini son degam tu bi, jum tu bi, kuni batin dongan, au sabunya yang masundelam si, kanau kalangir tay, supnyan. Bindo anin jaya menjadi, baru dengan waban salpaman. Itin ajung
0: kamburan
1: galen di kamburan buroyan sitri kunaga-naga jinum-jum itija rugoti bindo namalle naman raji baran dicak goibim batin au kumpe boa danyang taigam tu baga dap me taigam tu sarom burtu bi kunlengan kanak-kanak deku main jujulen jate tengam kita ini do boa danyang jinang manoi Bopri yang lagi nang
0: manoi,
1: itu lah. Itu nasa nanti baru lagi nama nara jiran dik jenaban jerum jumam ganayan dam jumam jumam mengli.
0: Ganayan dam bate, mengli juga mah.
1: Ganayan dam gayang gayle, orang jumam jumla ane jumam mengli. Salpam kam tu jabo ali, kunda mati ane jii, awu idun le, ane jii antatan le nagik lebih bintu agam le jii abir ni nandang lay. Itu le dam antu salpam angkara ali bola yang gama menek tujang tujang le. Anin jabo ya boi rungku pidan pile kan ibati gale jule moilin de kurin
0: oh ele gagayam bole itini itina gagayam bere kraloge jumre ji
1: anin ji margudi gayan buti gayan adab gayan gado gayan
0: uga
1: etile nampanang atalle kun ihingam tobato aragayan ganam de kuli aragayan asring menan kan ihingam tobato namaman ralle La ganu gaya enggam tu bi, ganu gaya enggam tu bintu kunaya mati, ane ini pun nombor ya mang ini tin enggam la, tin nombor agenai hat tempatan ini mengelingi.
0: Aha, okay. Ele sengtan jaga ini bati nama bi naitekan sengtan enggam dende.
1: Anta nengah tu bayi, yang le sengtan island, au yartab resi, yartab enggam lagi, sering kani kodi ne. Aur tinggal tu gojepot tiaman yang berdin, nuagran, raygran, kotor raygran asenca, yarta asenca, sabtan len, sabtanya jadi, mungkin jangan tu gadi gula, antaya mungkin len, nama muri irgani.
0: Oh, kalau bi ni mon granga masan, titi panglen jiran, ke itu jiran, aja na panglen jiran, tambah letum pangli juga mah.
1: Eh, sabt tambah letu, kodi kota, budaram ba, bulanengam ba, tambah le. Aku sanca pangli.
0: Pangli ni, tak kosto deh leh jadi ganti. Nama tu akan temperi nombanda netin. Oh,
1: itu le. Abang ayah menteri jujulin zaman rengna mada kelkel.
0: Oh,
1: bindu mai ayah ninggi asuhin rengan atau dekoi jina.
0: Dekoi jina.
1: Alain nama menda mandreng nama sila langgup padi tu bodoh. Kanal kalan nateng mangvalen muka.
0: Oh, le batin hospital aite.
1: Alain nama ti ti ne kan gudang senggam tuji. Le Gunupur. No le palak endindam. Abang ngaturin serum do, aw kani puta senggam tu ti ti ayat.
0: Oh, monikar sirah semar abang den tambel urung juga mah.
1: Tambel itu entah nunggu kaki jadi ti.
0: Oh.
1: Satu tanam beram batin, aw gorjana mandra bosu ngembo mandra dung naik baga manggam le, tambel itu menurun.
0: Oh. Ika abang salin si koi irra juga mah.
1: Irra jadi.
0: Oh, Allah. Aw bangsa punya nyana, aw kai dina berimbing kan. Alim tambunya, alim
1: tambunya.